0: Alabama Kid, Big Willie Style, Will Smith, Motor City FM Drive, getting jiggy with it. Kalau bukan kalau bukan dia, lihat semua lembut sangat sangat suka pada horror ya bune. Rela buat the birthday boy, Kenny Toti sang merupi. Awak bina lagi?
1: Yippee!